Agus van een val. Ngasi, mee kitang taratarit, nong maizing numit. Ingagi nong mapanba, sagap talising amaga. Sagap talising amaga chamapal ni funipal, inkumja lisingan ni kuntaruk, hausi kayo ke pung mga makaita kibagaloy na na. Agas wani falgi, sangai channel gi thauram paring, sandok pahujari. Sandok chari ba megahers, chama ahum dasmik manga. Thauram tabiram liba singbu, khurum jari, daram nok jari.

Mahusa imana pibiriba kudol pot sing asi. Taibang pan pasingidi amritagi masakni. Ngasigi sidahidakta thamzari. Chava tumdaba masung maison bapananaba yoga.

0: Moi, hey, ich parle, hey. Leute sollen. Hey, nu kan am leite Brunner.
1: Oh, dare. Yam kan ko wiru ranu, swai de galite. Eh, kai kai no mana ma sing sidi onto yam na leite eda. Hey ma, ata so wi bolu de ge hele iro.
2: As kadai de nu da. Ah, kunan kun ke tende ge lere pani. Hey, mo sha ge ke tel ma sa du iram drine. Mana ma sing anu go pen onto yam jolong kre. Ayu bayu ka ba ke tel ne yi. Pungtrama thui de ina baroga tarak pa de di pumta ge ta yi hai. Nong paduk chalu budu da pam ba kre sum lere pani da. Ku sha thong drib na tro.
1: Sapudi ku karda thanga kre mai la ngai da da na.
2: Oh, se. Adri silok silu se. Nga ye be sika kamena sibiska thungsi.
1: Hoi hoi. Nga si di shu di ni na khara thing na za la shu ya. Na sa ani shu thang tam bani da na sa kri ye. Ai shu imung sit cheng lam bani. Phi shu khara shu ge khali ba.
2: As nga si di sa pu sa sa ning de da. Nong ai jing ni mit ma ning ma ke da sa pa pat ti na hai na bu chum ja la khang de.
1: Hai ma ka da ro ge hai si bo.
2: Lebih dalam kang tu kesan juga, amat terlalu besar nanti dah. Si, ay sopan sih dengan apa punggih. Ising lu belum besar doh, glassam tu hairo.
1: Hoi, lagu jero lagi. Bocah ising sih tu pusing lagi.
2: Pusing lo.
1: Mui pabung nene, mana masing lay bersih, ya mian lay bersih na. Kasih lay lagi pergi suai bersih apa nak pabuni.
2: Mahuksha, aku ibu ibu pun kai dina ba, mung wamang kok tok ba hantar napa. Lebuk dalam hangkan nene ba, lengak napa nene ya am nuh nih hebagi pau. Tarik lipsi, panak kui re. Ucara thapa tu kongsiangba, aduh matau re. Aduh bu, mau siapa pibam di yengu bu kuding da, ahong bu, ahong bengak ta. Tahu bu kibudi, ay kui gi yuming kul sesu, punghong lepani ni tahu risi. Hong driba hai bu, lampai si mengai re, lampi si aduh mengai. Sa kolok bu kita udah biasa ni na, pak tuk cak thora eh, lampi gi nakal ni dia ay kui na, wakal tarik matam nanti, hong rum bu ujau. Kogila, kunang bot, sana.

0: ngasige hanmu ko lokochari. Hello.
1: Hello.
0: Hello, lady Sarom da dum utaram lokchari kol to bire sikana ogire pana.
1: Salam
0: dege mai bem cha taram lokchari bem cha hojik sibu kari to biramino.
1: Sar sar to ga kolara no chalaga sun. Isai po gan taram ne ad
0: Waham sini kau pun tak pilih sih. Ya am nampak nungai jei bencang asih call tak pilih apa. Aha nampak caller suni kau. Ya am nampak thakar pun tak cari. Isai mak aku kulo tamzake asih kita mak tadi. Funny funny. Afrika agi leh shavi film sih tadi. Sorry senjam amat diposparani. Ani kau pun konjel dah. Khaidem imona. Sayang bawa amat di. Sorry senjam nasi rangbi sini. Punatamias.

line si ada benda macam mana ka? Call asih macam mana? Wari sabang am zikite, macam ni call mulu kacari. Hello, hello, hello. Kau call asih su, wari sabang fengjatri itu na, macam ni call mulu amin asih. Marak si desa ini macam lantuk ceri. Bamon Ijal film si dekii. Prakash sama di Sarita ani kepun berkhunjel da. Rosika nauri amna sayang bama di Rabai. Kesham chana sayang bama seni.

0: Hey, mama. Mama, taruh berapa hari nang boh?
1: Kari hai ke mui papua?
0: Hey, hey. Tumpuk ke mama mersana lagi nang boh kado bu. Kamu dah lepas no?
1: Mui papua. Tumpuk ke mama sih, mata haman ni ko.
0: Hey, kau dah lepas ni?
1: Makoi nene lagi boh kado. Ima hijau nene. Senduk lupa tu ke mata dana. Mama tu nene hek lah boga. Ti hijau nene, pasal nene cemen sajin tu nene. Nungai nene lagi jadi.
0: Oh.
1: Macin makah gane, yam nene pay. Mana hai di bumi papua? Hostel ke sak thong bodo, masu yau ke? Sen pam bagi nanti, tabak sudan lem nelayi bodo, hai nadi hai ni.
0: Sugan ba, hona bade tanda ba mi hai bersih, mi midu ke tok thoral ni bade tabak tu nado matak cerak pun. Ayongai tanau bi, private school lingkat ibe ni ayu na, sen dal lambi khaki ayu duna school lase, ayu nelingkat kibe nanti. School lase da. Lah iba mahiroi singa si, tak ka masak kang na, kunairoi gi damak state amadi national gi competitive exam kaya da mai paglag tu na, mitoi mihen ba misak oirak na bagi pandam da, ai ne school la se lingkat kibani.
1: Adu na bu, ai so moy pabung gi, ming wakal bukang jadu na, pang bayi abo mateng kaya pang jadi basi di. Nung mata so ai na, si masyet ke, si masagi hai dina, ngai tau kerbro.
0: Tanau bi. Nahang na dumna aigi tiang pangwi duna aina mangjak khiba manglan kaya mangphau na bahurai bisidi huje yengoi tompoki mama na ku oibo yauge harib do yam na phare nangon da sumatiang kaya amo jerani dana hostel asdel leri ba mahiro singsi ai khoi ne hek pok chaba isa mak ni khanna haung na pijo masama u phana na ba makhoi na masama u phatra badi mai masing tambada mapung sang oi dori Hostel gi mes pina, maya amam loksa laga, pizza badana khacik tang pizza laga, sendong ka hena loksin bagi, chatna bido, adum nadi ekhoi tau gumsi. Hai, se, nang na pai shai do, sila re, loksin lo, kathial karu ne da ne nang bo.
1: Hoi, adudi ei tompoki mama ga ne, sami naru lage.
0: Hai ngai ko, tompok to, leiram madi, sidam ta lao ina hai yo.
1: Hoi.
0: Kadai da. Sir, Khurzano, annual sports and culture and meet ki program di chaar to go. Shida lehi rehne se shida.
2: Sir, aibu kawi bila sir?
0: Kawi ne, kawi lao. Chong, hum.
2: Sir.
0: Aibu ma tompok.
2: Sir.
0: Isa na, aigi school shiki chao na haangdu na le ramba ma phama se mention bila shida ne. Ipa, hai ni ngai lehten na nungai re.
2: Sir, adumai nesu hai bigin oda sir. Sir ka thing na zaba, Imai sahagi di lembak yang papa hai betul, oi jari bni sah.
0: Tompok
2: sah.
0: Aku ini mewah bahai bersih, sini nih.
2: Sah.
0: Kayi gi mapan napi natang, napi gi mapan kayi natang hai betul, toh bni.
2: Sah.
0: Nahak lak budegi. Ipagi sekolah si dah hang guna leramba, ozagi ahang betul nang nemen sendiri.
2: Sah.
0: Aduga, hostel gi angang singgi yang sini bagi thogang su, isan lobi leh dana.
2: Sah.
0: Si dah ipa yam nungai.
2: Sah. Aigi di, aini hek ngambas sang tu pawa, hona zagni sa. Sargi tau bimal pun sigi kau tu ba ngamboi zagi sa.
0: Nah, ki pukcil siang ba. Mai roising bu makong somba, kang ninga hininga tu ba mong datang.

singuni waram di sori senjam ani gi apun bukhon jel deki film se si tahan jabuk loina na tangka ga sigi oina film se lan tuk chaba mata solution chali Akashvani Imphal haujik nungthil pung ani makhai tarak buk loina na western music itamak ekoi ge announcer Gunapati Nongmaithem da sinachari.

Lamtagi Tangjada, film Sidagi, Jotin Kumargi Konjilda, Sarachandra Yumnamna, Sairangba Musung Sairangba, Isaima Taminari. Matanga Mulukuchari, Loibutare Taraju, film Sidagi, Pusparani Amadimandakini, Anigapumba Konjilda, BK Panjimimimna Sairangba Madiran Birtonana, Sairangba Isaini, Taminasi.

ngaikhota kisi tabiri babumna mokbo milenia khairak bamna taramno oksari khurumzari thoramgi ahanba isei lokacheri siom bendagi nawa apika taibang siom nungda thabum tara ipa imagi thauzal dagi taibang phawrei imagi khomlangi laman miok michangi laman singam neroi mapok asimagi

taibang palasida khongdarak pada ihan hana imit na ukibasu hakjang sina faukibasu ima nangtani samu pangal chaunaba yokpirakhiba ima nangbu nachana phangjaba kaya da laibak paraba mapok tareta imagi nacha oiduna taibang palgi awanungai thengnaba ngamba pinabiyu